0: Radio Salvación, una señal que te bendice.
1: Pallir Timoteo, Pallir Jalja. Jumasti Guaguaja, Dios a Cristo Jesús toquem una señal puñechtaiktam ukam chamanchasim. Kuntej Gualja hakenak nairakatan arsur istkista ukanakja, pokañatak wakishta taapki. Yatichañatakis wakishtataapki ukanakari yatishtan. Takisinyanakamansti Jesucristo in chekpach soldado pham takisin. Haniukiti soldados kuartelan kasin yakalorawinakar uchaskiti. Anukasti hiliripan arsuta parham sarnakanyapawa. Ukapach parakiwa. Kititej anatañar uskuski ukaj.
2: Tres y 23 minutos.
1: Pauakisi. Kititej yapun irnakki ukaj. Wakisiu irnakatapat nairakat achu katokanya paha. Sisks ma uka arunakat lup ipunim. Tatitus titakiu kanak amuit anyamatakiu yanap tatam. Jesucristo tamtasim. Akakespiasin arunak yatichatahar hamasti. Jesusak David reyen wila masipat hutiriinwa. Hupasti hiwatanak taipit haktawayarakiina. Tatitu narunakap laikuna yacht akisiskta. Hakihiwairi kiristsa ukamau kadenam chinuntat unihasta. Ukampis diosan arunakapahaniuchin katataakiti. Ukat takikunsat akista. Diosan ahlitanakapar munasitah laiku. Hupanakan kispiasip hanyapataki. Jesucristo toki winyay hakain katokap hanyapataki. Akah chikawa. Hupampitih hiustan ha? Hupampirakiw hakanyani. Takisinyani tiha? Hupampirakiw hakanyani. Hanun tiritih tukunyani ha? Hupahanun tiriw tukurakistani. Hanitih chikachuyimam arkanyani ha? Kristo haniw armaskistaniti. Hupapachpahan armasiritap laiku. Tatitun na irakatapan han chahwap hanyapatak iuht asamtayam. Chahwanya haniw kunatakis askikiti. Hanukasti kitinakateh istapki ukanakar maihtayirikiwa. Kunaki pansa, Diosan naira katapan suma irnakirham unistanyatak chamachasim. Hankunat pengkatukur irnakirhakhama. Tatitun chikarunakap yatichirhama. Nyangkarunak arsunyanak apanukum. Ukaparlirinakah hanwale lurawinakaru halantapri. Yatichawinakapasti hanchir tukir ushamau tukunti. Ukapi, iminium piru, filitum piroh tukuntiha. Hupanakasti, chikarut maisaru saranukubhi. Hiwatat haktanyah niyaw lurasiway hisasa. Ukaru nakampiw maininakan iyaw sawi nakap maihtayas sarnakabhi. Ukampis diosah masumahan unhtkay kaltawi uskuway. Ukansti, akamsas kilkan tatawa. Tatitusti hupankirinakaroh untiwa. Ukatsti, takikitinakateh iyaw siripki ukanakah tapehan wali lurawi nakat hitik tanya pawasas. Ma hachautan ka, haniw korit kolkit lurat yana kakit uthikiha. Anukasti, lawatan nyikit lurat yana kak utharakiwa. Mayanakah hachaurunakan apna kanyatak uchatawa. Mayanakasti, inurunakan apna kanyatak uchatarakiwa. Kititih han wali luranyanak apanukuniha, hachaurun apnakan yanakar untataniwa. Tatitutak kolyanaptayat askilurir hakiniwa. Askiluranyatakis hasakirakiniwa. Wainanakan hanwali amtawi nakapat hitiktam. Ukatsti askikan kanya, iyausanya, munasinya, sumangkan takam. Kitinakateh tatitur kumachuimamp mayipki ukanakam chika. Lokich ahwanakaruhan yakamti. Ukanakahan kunatak askiwa. Nuwasinyanakar puririkiwa. Tatitun loktiripahaniw nuwasinyanakan sarnakanya paakiti. Anukasti, takinimpis sumangkanya pawa. Yatichanyatakir suma wakistatanya pawa. Lampuchuymaninya pawa. Han istasirinakarus lampuchuymam piuhtanya parakiwa. Inampis diosa hanwali lurawi nakapat kutayasin kaspa. Ukamat hupan chikaru nakap untap hanya pataki. Arhtap hanya pataki. Ukats ti supayan si pitapat haltap hanya pataki. Kititeh katuntasin muna niya para abnak ki ukat.